0: Barang hingga kom deng neng.
1: Anu raka akan tetap mewati hingga kom ya kas.
0: Neng.
1: Mega jaha Windows genggos.
0: Mem hingga genggos.
1: Adik es neng ya jawan waktu gende kam.
0: Mereka mau di.
1: Kau kau saya nama tu handaman.
0: Handaman. Winde nu jehi. Belir kau nanti. Winde bes neng hitam bes neng. Eh memikan report korang jehi sebab
1: mewati. Kamu gemas lagi gugur kau usahlah macam. Agar diri sendiri tinggal, argun mereka ni kaya sama kure meswah dek kima Allah ayat kiri, ingat tak kure dani. Amila nafsu dek lobi mak kure dani kan tetek kiko bahiye mi argun mereka meduk kima Allah tiba fon note kure bawa mungkin doa. Argun mereka mewu tuan ikhaya sebikma gule gothung khas beflakat dana walana.
0: Adalah mereka faham dana walan ni sama Ibrahim dek ingat sama ayat dek social emotional intelligence and mental well being coach ingat doa. Assalamualaikum sama.
2: Waalaikumsalam.
0: Bajir hendak kaya dek ingat doa.
2: Nafsu balah hatta agen korea dah masih kekurasa. Ereng irad korea biar anggaluane. Teng, evisme ke diri ulon none evisme ke huri ha kame huri hamawan mihenno. Emvema huri kangkama libe mimbaraka syukur beri begeng. Amila nafsu kayar kurangnya baje. Enggal ereng irad korea biamo. Amila nafsu balah hatta agen anggalak korea telen. Me control ka huri kan ka mabalang e baje den benum wa huri ha ka men e benum wa gosa kure vidane ka mes dabo poranje ame gota komme gonje uma ka ekko unane kan hin ha manuje kan tatta nu ne fasti visnu mes astane ka enames me komme ka ma

0: Masyaallah, hadariche.
1: Syukuria.
0: Teori ha itu harakat tau ke ola mungkin kiyo mahu baku tu uskurani.
1: Kiyo mainan waki gadia khanda alafa. Deng itu harakat tau ka mi eki duastu do onnani itu harakat tau onnairu. Deng libe hus waku teka itu harakat tau ke kantata kiyani.
0: Kapa khayra ke hobi eki?
1: Khayra ke hobi eki guru ankiyo.
0: Evas mimwara hildas kofinta miharu.
1: Orang dah orang kah itu dah senu korang, ekam miss school ga, amma faham nani itu dah skopa.
0: Mubarak tak ke udah ruas kiawai ruas, by far mayas wenu. Ekal hatu asa kini hadani.
1: Ekal hatu ga orang do, eheng kudin na hissa korani mamma mekina ekam awah kedekani. Then ekam orang do apatus hita arwani, give up kuri makah then kamen non nane, evas wane nuli bene. Ehmi magina masake kurimaya kantatta wani rangal nati jali bene
0: khaira mihara emme dekem benwa duha ki koba nune koba khaira ge ummid takaki
1: algando ummid kurani mi kaunsum barat ka rangala mi kunnu te kiyeto den mi kaunsum barat ka mulim baratun evana lepun den algando bodu egen benwani en kudinna guran ge ilmun ganna de teacher ko
0: Irada kurabia khaira kati ummir ta furhema wana. Khaira ora ufawache programa wakut kol huskola diniti. Shukriya inge ora podo.
1: Khaira swara ufawe mi fursat liponimo.
2: Masha Allah, khaira ora moldo.
3: Mikala hunarwe rikitam kuddin nengulena mafashi skolga.
2: Hasako adabi kankamuga ule kudin faakol vedo.
4: Alugandu ke nama ki Yusuf Abdul Hafiz. Alugandu olane mafushi school ke grade 7 ka. Alugandu miharu mikhi adat deng olane varin riti banje.